maru ke dong ekel juari. Apa ni Jopri Yobiro? Mana ke dong ekie? Kira nak gue ni juari juara. Juara kau ni yang biru lah tu apa juari? Baru. Apa ni Jopri jual kau biru nak gue ni? Yang gue ni yang binar juara juara le. Yang gue ni maru ni ke juari. Yang dia ni gue ni kau ni ke apa ni Jopri?

na rija muwuru ni mi anyu nyi me yongera menye me abada mi anyu nyi me yongera menye me abada yo ada Allah ta chuno yo ada Allah mar kwa

Ini kamu jauh kau karena mana puring kok, kurang kau dibilangin ulang kira.

Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah n

0: Omar Mai Pacho.
1: It you know or radio.
2: Jauh ke jurang ini ni duit tipu beri tiles ni kelir kelir tiles ni.
3: Ah, le ini cini minggu minggu ni borong ya borang rata mai. Kuniyo ni ini nama cian ku cini pegi.
2: Aku ni borang ni jula jula.
3: Kau ni jula jula ni ngaku kuniyo ni nama cian. Dana ye pi teklo cinta.